93.9 IFM. Apa kali mana ni? Oi, sabar terimik sama ni. Ni untuk tak idol kulasa. May pengalan pun ni nang invite tu. May pengalan may nang invite tu. Betul siapa pengalan, Dol? Okay, again.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.